santene ni nya bose si ejata ano dum oja etumi kom no enkrante ano nya ahwo mra emu ahwo den ye opu ahwo.